Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti goroyong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleran saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Laura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di M-Banking?

0: Makan di mana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh.
0: Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Din,
0: banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.

Suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

0: Oke, pendengar teman berdua, pendengar teman berdua kok resmi sekali ya. Oke, teman berdua sih menemani teman berdua di pagi hari ini, dan karena waktu juga ya, jadi saya cukupkan ya. Dan kita akan berjumpa lagi di esok hari di session yang berbeda. Saya Mikino pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat.

0: Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantung diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa sikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon. Dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikin sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: satu, namun
1: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang secara cepat dan luas melalui online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas.

warga beradak menjadi Dewan Kota Sopolo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacareco, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacareco mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu...

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan kekurangan dan usaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, kita lebih berkurang.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk pergang. Menarik bukan?

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI,

tilang dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan diperjalan hingga berjam-jam. Sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia mulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, jelas kan?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Yes, setelah tadi listriknya ternyata udah nyala ya, jadi ada pengoveran penggunaan daya gitu teman-teman Pro 2. So, sekarang Fajar bakal nemenin kamu lagi. Apakah bakalan padam-padam lagi? Nggak tahu ya, karena ini nggak terjadi cuma di Wamena, Papua Pegunungan aja, tapi di beberapa wilayah kan emang lagi rame tuh ya di sosial media kalau mungkin kamu ngikutin teman-teman Pro 2. So ya udah kita lupakan aja, yang jelas kita bakal seru-seruan di sore ceria barengan sama Fajar hari Jumat ini. Yes, it's a Friday.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

Yes, teman-teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ini udah 3:30 sore, 15.34. Bareng sama Kapten Fajar. Cia Kapten gak tuh? Pokoknya barengan sama Fajar bakal nemenin kamu di hari Jumat ini, teman-teman Pro 2. Kita bakal mengudara selama beberapa jam ke depan, so semoga kamu enjoy barengan sama. Ini udah sore ya, berarti sore ceria. Yes, barengan sama sore ceria. Lupa lagi ya. Iya, hampir saya emang lupa sama jam siaran sendiri. Tadi kayak ketiduran tiba-tiba dan enak banget. Terus kayak lupa ngeset alarm ya. Akhirnya ya udah agak-agak terlambat dikit sih ya. Ya udah, mau terlambat, mau banyak, mau sedikit ya terlambat-terlambat aja. But anyway, teman-teman Pro 2. Apa tadi ya, saya mau ngomongin apa? Oh iya, beberapa update soal Piala Dunia dulu. Ini Jepang juga mengukir sejarah jadi wakil Asia pertama yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Terus juga skor kacamata tadi mengantarkan Australia melaju ke babak 32 besar di mana... Mana tadi ya update-nya ya? Mana sih tadi update-nya? Mana kok hilang? Lah gimana sih? Bentar ya, bentar. Ini listriknya habis padam jadi kayak komputernya mungkin ngaruh kali ya. Oh iya, Australia ngelawan Paraguay tadi, teman-teman Pro 2. Terus juga mana tadi ya? Mana lagi kita dapat klasemen akhir grup E, teman-teman Pro 2. Jerman jadi juara grup, terus Pantai Gading sama Ekuador juga dipastikan lolos ke 32 besar, teman-teman Pro 2. Yang lainnya gimana, Jar? Yang lainnya kamu cek sendiri aja deh di www.rri.co.id.

10 menit lagi menuju tepat jam 4 sore. Sorry, pukul 4 sore maksudnya teman-teman Bro 2. Ini dari rri.co.id dikabarkan kalau Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Pegunungan baru aja ngirim 6 atlet untuk berlaga di ajang kejuaraan nasional Kejurnas 2026 cabang olahraga atletik di DKI Jakarta nih teman-teman Pro 2. Nah, jadi Kejurnas ini tuh bakal dilaksanakan mulai 27 nanti, nanti besok berarti ya. 27 besok sampai 30 Juni teman-teman Pro 2, tepatnya di DKI Jakarta. Nah, 6 atlet dari Papua Pegunungan yang dikirim ini akan mengikuti Kejurnas untuk kategori usia 16, 18 dan juga 20 tahun nih teman-teman Pro 2. 6 atletnya itu termasuk atlet nasional yang berstatus pelajar dari Papua Pegunungan yaitu Lina Hisage. Di mana atlet ini udah banyak jam terbangnya ya, si Lina ini udah banyak jam terbangnya di internasional teman-teman Pro 2. Ya benar. Iya ya, sebagai atlet internasional dan young man, young lady ya, yes, young lady. young girl berarti teman-teman Pro 2 ya. Selain Kejurnas di DKI, pemerintah juga menyiapkan atlet cabur taekwondo yang bakal mengikuti kejuaraan di Jayapura, Papua nih teman-teman Pro 2. Gitu, jadi Kejurnas atletik di DKI Jakarta ini cukup bergengsi karena bakal diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga diharapkan ya dari 6 atlet yang dikirim ini bakal ngasih kabar-kabar baik, kontribusi terbaik mereka untuk Papua Pegunungan. So, kita sebagai masyarakat Papua Pegunungan, kita sebagai masyarakat Wamena wajib banget, wajib kudu banget mendoakan mereka biar sukses di kejuaraan atlet yang dilaksanakan 27-30 di DKI Jakarta, teman-teman Pro 2. Ya, info lengkapnya atau informasi lainnya kamu bisa langsung akses aja di www.rri.co.id.

Kalau lagu yang barusan ngegambarin suasana kota Wamena banget, teman-teman Pro 2 lah. Emang iya Jar, cold water kan? Iya kan? Dingin banget kan airnya, gak cuman airnya, anginnya juga dingin teman-teman Pro 2. Tapi yang berikutnya playlist kita bakal ngajakin kamu jalan-jalan. Udah siap belum? Jalan-jalan, yuk kita jalan-jalan tapi gak pakai sepatu roda.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

It's yes, Bruno Mars, Anderson .Paak sama Sils. Itu mereka Silsonic ya, teman-teman Pro 2. Left the door open. Karena emang kebetulan pintu saya juga tertutup gitu, teman-teman Pro 2. Ini pintunya ditutup aja dinginnya. Studio ini luar biasa sih ya, apalagi kalau dibuka. Asik banget tadi lagunya Souljah bareng sama Neida. Ilham Hi-Fi juga nemenin sore kamu yang mungkin lagi nyemil-nyemil sore. Lagi on the way. On the way kemana BTW? Oh. Na na na na na na na na in the Hi-Fi. Yo oh. Jangan dipikirin. Coba dirasain. Kayaknya emang segala sesuatunya tuh gak harus banget kita pikirin sekarang, teman-teman Pro 2. Kenapa? Karena ya kadang-kadang jawabannya gak melulu harus sekarang juga gitu kan ya. Jadi konklusinya apa? Konklusi gak tuh. Jadi ya udah aja sih gitu. Jangan terlalu dipikirin-pikirin banget gitu, teman-teman Pro 2. Terus juga nanti bakalan selesai sendiri. Iya kayak cara bicaranya tuh orang yang gak punya beban gitu ya Jar ya. Enggak, emang lagi gak angkat beban. Lagi siaran teman Pro 2. Udah pukul 4 sore. So ya yeah, 16.17 teman-teman Pro 2. Kamu bisa dengerin siaran sore ini. Kita seru-seruan bareng lewat www.rri.co.id ataupun juga lewat mobile application RRI Digital. Kita lanjut lagi seru-seruan barengan sama lagu Aprilnya Rocket Rockers. Lebih tepatnya sih Aprilnya Firsa Besari tapi versinya Rocket Rockers. Udah siap? Ini rame sih lagunya. Biar gak loyo-loyo lah ya. Apalagi mungkin kamu baru bangun tidur gitu teman-teman Pro 2. Ada yang baru bangun tidur jam segini. Gak apa-apa. Mungkin kan habis kerja juga atau libur. Iya kan? So enjoy Rocket Rockers April.

tangan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya, bukan menyundul dengan kepalanya. Wasit asal Tunisia Ali bin Nasser tidak hanya melihat pelanggaran tersebut dan segera mengesahkan gol tersebut secara resmi. Hakim garis pun menyatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran yang terjadi.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih apa tuh Jar? Kita punya kabar dari dunia olahraga lagi, teman-teman Pro 2, di mana tim PS Civic FC dari Oksibil nih, teman-teman Pro 2, mereka terbang ke Nabire untuk mempertahankan gelar juara di turnamen Piala Bergilir Badai Kartens Cup ke-6 yang bakalan dilaksanakan tanggal 9 Juli nanti nih teman-teman Pro 2. Sebagai juara bertahan, PS Civic sendiri tentunya membawa semangat untuk kembali mengharumkan nama Kabupaten Pegunungan Bintang di ajang sepak bola bergengsi. Nah, sebagai juara bertahan juga teman-teman Pro 2 amat sangat siap ya. Jadi tim PS Civic FC, teman-teman Pro 2 dari Oksibil menyatakan kesiapan mereka amat sangat siap untuk menghadapi persaingan di turnamen Badai Kartens Cup ke-6 yang bakalan digelar di Nabire nantinya, teman-teman Pro 2. Wah, luar

Biasa banget juga nih ya, bola-bola dari Papua Pegunungan lagi pada menyala teman-teman Pro 2. Sukses buat Badai Kartens Cup yang dilaksanakan di Nabire, khususnya buat tim PS atau Persatuan Sepak Bola Civic dari Papua Pegunungan. Info lengkapnya udah tahu kan, kamu harus cari di mana? Yep, bener banget, di www.rri.co.id teman-teman Pro 2. Kita lanjut, lanjut lagi di sore ceria weekend. Udah berasa weekend sih, soalnya kantornya sepi banget.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita mau ngomongin soal musik Indonesia nih, teman-teman Pro 2. Jadi, ternyata tuh ya, teman-teman Pro 2, musik-musik Indonesia itu tuh masih jadi pasar yang penting loh di Indonesia. Jadi kayak masih banyak banget peminatnya, teman-teman Pro 2. Di mana ini diungkapin sama Spotify Managing Director South Asia. Southeast Asia, Gustav Beck, teman-teman Pro 2. Jadi Indonesia tuh masih jadi pasar penting dalam ekosistem musik yang terus bertumbuh pesat gitu, teman-teman Pro 2, karena energi kreatif dan talenta Indonesia tuh terus bertumbuh serta membentuk masa depan industri musik yang juga makin kokoh gitu, teman-teman Pro 2. Intinya adalah ekosistem musik kita itu tuh amat sangat berkembang pesat gitu, teman-teman Pro 2. Jadi ini penting banget gitu kan ya. Dan karya-karya musisi Indonesia juga tentunya pingin bisa lebih didengar lagi gitu, teman-teman Pro 2, sama pendengar dunia gitu. Intinya adalah pangsa pasarnya tuh lebih luas lagi gitu. Menurut Gustav sendiri, musik Indonesia sekarang itu tuh bukan musik, tapi lebih ke musisi Indonesia itu tuh sekarang ditemukan sama pendengar baru di platform musik streaming, teman-teman Pro 2. Kenapa? Karena lebih dari 6,3 miliar gimana sih? Oke. Jadi itu tuh intinya adalah sejak lama gitu. Coba 6,3 miliar kali. Oh, I see. Mungkin ini karena translate kali ya, jadi agak-agak belibet. Saya juga memahaminya bingung. Jadi intinya adalah musik-musik Indonesia itu tuh ditemukan sama pendengar-pendengar baru di Spotify, teman-teman Pro 2, dan itu tuh angkanya gede banget. Lebih dari 6,3 miliar kali. Itu tuh untuk tahun lalu ya, tahun ini kan belum, karena memang kita baru masuk di pertengahan tahun gitu, teman-teman Pro 2. Dan capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan yang didorong sama artis, penggemar, sama ekosistem kreatif yang amat sangat berkembang di Indonesia sendiri gitu. Pendengar musisi, jadi pendengar musik-musik Indonesia sama pendengar musisi Indonesia itu tuh nggak cuman berasal dari dalam negeri aja, nggak berasal dari Indonesia aja gitu, teman-teman Pro 2. Tapi ternyata yang dengerin musik Indonesia tuh ya banyak gitu, kayak dari Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Malaysia, Inggris, kemudian Perancis gitu, teman-teman Pro 2. Dan yes, itu tuh adalah pendengar-pendengar Indonesia yang basisnya ada di negara-negara yang saya sebutin tadi. Apakah mereka diaspora? Bisa jadi juga sih gitu, teman-teman Pro 2 gitu kan ya. Karena kan memang batas geografis di zaman sekarang ini udah bukan gak penting ya, tapi kayak udah makin gampang dijangkau aja dengan adanya koneksi internet yang makin bagus gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kayak ya wajar-wajar aja gitu, musisi-musisi kita dengan karya-karyanya di Spotify bisa menjangkau kelas-kelas yang mungkin sebelumnya mungkin mereka nggak expect gitu kan ya. Ya itu dia tadi kayak bisa aja pendengarnya tuh dari Amerika Serikat, dari manapun itu gitu, teman-teman Pro 2. Kalau kamu playlist terakhir kamu di Spotify gitu, teman-teman Pro 2, kamu dengerin lagu apa? Coba Fajar penasaran, pingin tahu aja, komen ya di WhatsAppnya Pro 2 FM 0811 48 2842.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya pada pukul 17.51. Sekali lagi, pukul 17.51 tiba saatnya azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Jangan

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Di lagu ini tuh tadi ada lirik kayak nafas pun salah kadang-kadang gitu ya teman-teman Pro 2. Pernah nggak sih lewat apa konten TikTok di FYP kamu gitu teman-teman Pro 2 yang cowok sama cewek kayaknya ya mereka pacaran gitu cowok sama cewek terus cowoknya ceweknya minta apa gitu diajak apa gitu terus cowoknya kayak oke okay, kayak iya apaan sih kenapa nafasnya gitu gitu. Ternyata emang nggak tahu ya, saya belum pernah ngalamin sih coy, serius. Tapi kadang-kadang kalau ngelihat jujur jujur kalau ngelihat orang tua saya juga kadang-kadang gitu kayak nggak tahu deh entah mereka memang sedang ada di usia lanjut yang membuat rasa sensitivitas itu tuh meningkat tinggi gitu apa gimana nggak tahu. Kadang-kadang tuh kayak ngelakuin something terus kayak salah di mata pasangan gitu teman-teman Pro 2. Jujur saya nggak tahu ya kenapa karena ya gimana emang emang belum berumah tangga gitu jadi nggak tahu bener apa enggak. Tapi kayaknya nggak pernah gitu nggak pernah memperhatikan sedetail itu tapi kayak setelah dipikir-pikir sebenarnya iya apa nggak sih gitu kan. Saya juga nggak tahu gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Selamat malam juga buat yang malam hari ini udah WhatsApp ke Pro 2 RRI Wamena dari tadi di 1752 gitu ya. Katanya sore ceria Pro 2. Halo Kak. Halo juga buat kamunya dari Zulia. Zulia di Jakarta katanya salam buat kakak penyiarnya. Semangat selalu siarannya. Aku denger via RRI digital ya Kak ya. Request lagunya Angie Calvarho yang remuk. So thank you buat Zulia yang selalu setia nih dengerin Pro 2 RRI Wamena by apps ya. So, kamu juga bisa dengerin kita dimanapun itu. Yang penting kamu terkoneksi sama internet by apps. Kamu bisa dengerin RRI Digital. Yes, kamu bisa dengerin RRI Pro 2 Wamena, RRI Pro 1 Wamena. Kamu bisa dengerin apa lagi? Mau dengerin apa? Mau nonton apa? Semuanya ada di aplikasi RRI Digital, teman-teman Pro 2. Jangan lupa di-download.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Prodo FM, teman terbaik kamu. Bener ya, hampir salah sounding. 4 menit lagi jam 7 malam. Yes, 4 menit lagi pukul 7 malam. Teman-teman Prodo, selamat malam Min. Malam juga buat kamu yang punya 040 6040 ya. Katanya salam kenal Bagas katanya. Hai Bagas, salam kenal juga dari penyiarnya Pro 2 RR Iwamena yang kece. Gak apa-apa, karena gak ada yang ngakuin kece. Jadi ngaku diri sendiri aja kece ya. Mana ada kayak gitu, coba. Bagas katanya mau request lagu Sumpah Matinya Nicky Baker sama Andi Rianto ya Min ya. Semangat siarannya. Sama-sama, semangat juga buat kamu ya yang pada dengerin Pro 2 RR Iwamena. Ih, ya dong, terus dengerin radio dong ya teman-teman Pro 2. Jangan gak dengerin radio, apalagi Pro 2 RR Iwamena. Apalagi yang nyiar saya. Emang siapa kamu? Jar. Nggak sih, bukan siapa-siapa. Tapi kayak, ya biar kamu nemenin saya siaran aja gitu kan. So, kita jelang jam 7 malam yuk teman-teman Pro 2 barengan sama Hi-Fi. Yes, ngajakin kamu ke masa-masa teenager mungkin. Masa-masa remaja gitu. Ih. Kita

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Fajar bakal ngupdate info kamu di pukul 7 malam ini nih, teman-teman Pro 2 dari rri.co.id dikabarkan. Bintang sepak bola Brazil Neymar Junior akhirnya kembali memperkuat timnas Brazil setelah absen selama 981 hari. Dan momen comeback ini, maksud kami momen comeback ini terjadi di ajang Piala Dunia 2026 saat Brazil menghadapi Skotlandia dalam pertandingan fase grup. Dalam laga tersebut, Brazil berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 dan menjadi panggung spesial bagi kembalinya sang mega bintang. Kembalinya Neymar menjadi salah satu momen paling emosional dalam perjalanan karirnya bersama tim Samba. Pemain yang dikenal sebagai salah satu ikon sepak bola Brasil tersebut terakhir kali membela negaranya pada Oktober 2023. Setelah itu, Neymar harus menepi cukup lama akibat cedera ligamen anterior cruciat yang membuatnya kehilangan banyak waktu untuk tampil di level internasional. Dalam pertandingan melawan Skotlandia, Neymar memulai laga dari bangku cadangan. Pelatih Brazil akhirnya memberikan kesempatan kepada pemain bernomor punggung 10 tersebut untuk kembali merasakan atmosfer pertandingan internasional dengan memasukkannya pada menit ke-76. Momen paling menyentuh terjadi setelah pertandingan berakhir ketika Neymar terlihat meneteskan air mata di lapangan. Tangisan tersebut menjadi gambaran rasa lega dan bahagia karena akhirnya bisa kembali membela negaranya di turnamen sebesar Piala Dunia. Neymar mengaku sangat bersyukur dapat kembali merasakan atmosfer pertandingan bersama timnas Brazil setelah melalui masa sulit akibat cedera.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Penyanyi pop dunia Olivia Rodrigo resmi mengumumkan festival musik orisinil bertajuk Daisy Chain Fields yang akan digelar di Great Park, California, Amerika Serikat pada 29 Agustus tahun ini. Festival tersebut menghadirkan jajaran musisi perempuan lintas generasi dengan seluruh keuntungan bersih dari penjualan tiket akan disumbangkan untuk mendukung organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Pengumuman tersebut disampaikan Olivia Rodrigo melalui pernyataan resmi yang dikutip The Hollywood Reporter. Festival ini diselenggarakan bekerja sama dengan promotor C3 Present dan juga menjadi proyek terbesar Olivia Rodrigo di luar aktivitasnya sebagai penyanyi solo. Olivia mengatakan festival tersebut lahir dari keinginannya menghadirkan ruang bagi para musisi perempuan sekaligus memberikan dampak sosial yang nyata. Kita beralih ke informasi terakhir.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Agent Kim Reactivated adalah serial televisi Korea Selatan bergenre aksi balas dendam dan juga thriller. Maksud kami thriller. Serial tersebut tayang pada Jumat 26 Juni 2026 di SBS TV dan juga tersedia di Netflix. Dilansir dari Asian Wiki, serial ini ditulis oleh Nam Dae-jung dan disutradarai oleh Lee Sung-yong serta Lee So-eun. Drama ini dibintangi oleh So Ji-sup sebagai pemeran utama bersama Choi Da-hoon, Yoon Kyung-ho, Yoo Sang-wook dan juga Son Nae-eun. Serial ini diadaptasi dari webtoon Never berjudul Manager Kim karya Jeong Jong-taek dan Toy. Ceritanya berfokus pada seorang ayah tunggal bernama Kim Do-hyun. Ia bekerja di sebuah bank di sebuah bank tabungan kecil dan tampak seperti warga biasa. Namun di balik kehidupannya yang sederhana, ia menyimpan identitas sebagai mantan agen rahasia yang pernah menjalani berbagai operasi khusus. Serial ini sudah tayang per hari ini, teman Pro 2. Dan sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar. Kita balik lagi yuk di Sore Ceria.
0: Info Pro 2.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

apakah di luar anginnya juga kencang gitu teman-teman Pro 2? Kalau sekarang-sekarang ini tuh anginnya gak kencang ya, tapi emang vibingnya tetap berasa dingin. Jadi baratnya tuh kayak angin ini tuh mainnya tuh main dalam gitu kan ya, nggak kedengeran, nggak kedengeran ya, emang angin nggak kelihatan juga sih ya. Jadi seolah-olah dia tuh kayak punya penyamaran, tapi tuh berasanya emang dingin gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Sampai di 1921 juga masih dingin kota Wamena gitu teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalkan mobilitas kamu cukup lumayan padat gitu kan, apalagi ini akhir bulan gitu teman-teman Pro 2, jaga kesehatan, jangan lupa bawa jaket, terus kayak penting banget kayaknya deh kaos kaki, terus bawa kayak minyak-minyakan gitu ya gak sih? Kelihatan jompo ya, jadi yang enggak, karena teman-teman saya juga bawa gitu teman-teman Pro 2, seenggaknya untuk kayak menghangatkan diri gitu ya. Tips kalau dari saya mungkin karena saya nggak terlalu suka bau-bau minyak, yang suka pakai minyak, maksudnya kayak minyak-minyakan yang apa sih yang bikin hangat gitu kan, tapi nggak suka yang baunya menyengat gitu teman-teman Pro 2. Kayaknya sekarang pilihannya juga udah banyak gitu ya teman-teman Pro 2 ya. So tetap jaga kesehatan buat teman-teman Pro 2 yang juga sampai dengan sekarang hampir 7:30 malam masih tetap on fire ya. Kita bakal temenin kamu terus di 96,3 MHz. Bisa juga kamu dengerin lewat RRI Digital, teman-teman Pro 2. Kali ini ada Kali Ucis dengan Melting. Iya sih, dibuat melting sama suasana kota Wamena ya enggak? Pinginnya jadi melting di atas tempat tidur. Selimutan gitu ya, terus-terusan. Beuh. Ini ngingetin kita ke zaman-zaman COVID ya enggak sih?

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

setiap kita tuh kayak ada limitnya gak sih teman-teman berdua, gak semua yang kita inginin itu tuh bakalan jadi milik kita juga gitu. Atau mungkin kayak terkadang yang kita inginkan memang perlu effort lebih untuk kita melakukan hal tersebut, untuk kita mendapatkan hal tersebut gitu teman-teman berdua. So yeah, perjuangan saya juga udah selesai. Perjuangan gak tau teman-teman pro 2. Kayak kita lagi melawan penjajah gitu kan ya. Tapi sesungguhnya memang berjuang, berjuang lawan kemalasan diri sendiri juga gitu kan ya. So terima kasih banyak buat yang udah dengerin 96,3 MHz Sore Ceria kali ini bareng sama Fajar di hari ke-26. Berarti sekitar 4 hari lagi ya menuju bulan yang baru di bulan Juli gitu teman-teman pro 2. So sampai di sini aja kan udah mau pukul 8 malam, sekitar 1 menit lagi. Stay positive dan juga optimis teman-teman Pro 2, tetap terus jadikan generasi muda sebagai headline. Besok ketemu lagi sama Fajar di Pro 2 RR Iwamena. See you.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi gold international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi kita kemana-mana, tetap di sini aja bersama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Culture bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Culture gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga ya. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terin sama
1: Azila.
0: Oke. Jadi nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good. I'm very happy.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very
0: kind. Very kind ya Indonesia. Orangnya baik-baik teman berdua ya. Kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: I am 14 years old. I just turned 1 month.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya? Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: You're still in school, right? Yeah, of course. It's a school holiday right now.
0: Lagi liburan. Oke. Dua minggu gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write songs?

0: Wow, usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genrenya? What
1: kind of genre do you all usually write? Now I usually write a rock pop and pop rock.
0: Pop rock ya? Yeah. Pop, why? Why
1: or
0: you?
1: Neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre? Because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
1: Because I like guitar a lot. Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar? Before I don't know any musician, I only know Eminem.
0: Eminem because you like rap, yeah?
1: Yeah, because I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
1: my dad don't play guitar. Only I
0: learning from your dad or from YouTube.
1: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
1: Yeah.
0: Bapaknya enggak.
1: Cuma menginspirasi.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak
1: enggak,
0: gitu ya.
1: Enggak main gitar bapak.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke. Okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a song, 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya. Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician? I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel yeah. itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: ya,
0: mau nyanyi lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Yang judulnya hari ini ya apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya aku bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: musik Indonesia dan vokalnya bekas senja.
1: Nah, pertanyaannya kenapa batas senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah batas senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
0: Why batas senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia? Batas senja special. I don't know.
1: Kayak this is a fate, maybe?
0: Yeah. He also now wants to do another.
1: Jadi itu ya mungkin ya ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
0: Takdir jodoh.
1: Takdir jodoh ya. Saya mantap. From God ya. Yes. Setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Shumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dari lagu yang tadi diciptain sama Shumo ya. Jadi kemana-mana tetap sama kita tentunya masih di Music Lagak.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, AG. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tim tertinggi nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, okay. Memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja oke, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim

0: It's a very emotional song because I like it. But the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain. But eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. Behind veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that. Mm-hmm.
1: Jadi itu Iron Set ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh cerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
2: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
0: Yeah.
1: Mirip-mirip
2: kayak gitu ya.
1: Iya.
2: Dan kalau di apa berarti kalau diterjemahkan secara harfiah itu Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya.
1: Is it the Iron Fence the meaning is like a wall, like a cage or something like that.
0: Yeah. A cage you build from something.
1: Ya, jadi benteng yang
2: pelindung
1: dia,
2: ya, shield, yes, yeah, like a shield.
0: Shield, yeah. Okay. Use someone else when you have the shield.
1: Okay. Yeah, gitu.
2: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu itu?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
0: My original
1: Iron Fence.
0: Not one,
2: jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batu Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batu Senja? Iron Fence?
0: Yes, Iron Fence.
2: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fence. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSC di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul,
2: ya. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya, keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia nggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: He asked about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
2: Nggak ada.
0: In Australia there's only we learn French, Chinese, and Japanese.
2: Oh, di sekolahnya ini nggak ada gitu ya?
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane deh mas, tapi lebih ke Melbourne.
2: Melbourne gitu ya, oke. Okay. Yeah. Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah ke Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only just because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
0: This is my fans. It's all dedicated to them.
2: Oke, okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak banget
2: dari Indonesia. Ya. Oke, okay. Ya udah nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya masih.

0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shimo Eiji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video clip dari Iron Maiden sini ya. Oke. Ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
1: Do you meet your fans in Indonesia? Not that much.
0: Nah, aja ya. Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shimo Eiji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?

0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That is very clean. Mm-hmm. And the people is very kind.
2: Okay. Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, mm. makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, juga bersih dan orang-orang itu ramah banget semua.
1: Okay. But I also want

0: suka.
1: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, juga nanti ada di seluruh digital streaming platform, oke? Okay? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan, silakan. Gak apa-apa lewat.

dan tentunya akan membawakan Iron Fins ya. Jadi tentunya gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Produa Seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go. Shumo Eji.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini.

Mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.

teman Produa di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Produa telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program Madu Wamena hari ini, 26 Juni 2026. Kami berharap teman Produa puas dan bangga telah bermitra bersama Produa Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Hyogo tak hubuluk potok hanorogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Produa yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Wamena, teman terbaik kamu. Dipancelwaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan juga dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2
2: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 4828 42. Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar di pukul 6 pagi ini, teman-teman Pro 2. Kita mulai informasinya dari perhelatan MotoGP, di mana Marco Bezzacchi mengawali MotoGP Belanda dengan menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama hari Jumat 26 Juni kemarin. Pemimpin klasemen itu mengungguli Francisco Bagnaia, sementara Marc Marquez sempat mengalami kecelakaan. Bezzacchi sendiri mencatatkan waktu 1 menit 32,311 detik di sirkuit TT Assen. Catatan tersebut unggul 0,098 detik atas Bagnaia yang menempati posisi kedua. Persaingan berlangsung sangat rapat sejak awal sesi latihan pertama. Sebanyak 20 pembalap hanya dipisahkan selisih waktu kurang dari 1 detik. Marc Marquez sendiri menjadi pembalap pertama yang mengalami kecelakaan sepanjang akhir pekan balapan. Pembalap Ducati Lenovo itu terjatuh di tikungan terakhir, tetapi kembali melanjutkan sesi. Marc Marquez sendiri akhirnya mengakhiri sesi ini di posisi ke-10 setelah kembali ke lintasan, sementara George Martin menempati urutan ketiga di belakang Bagnaia. Fabio sendiri mengamankan posisi keempat pada akhir sesi, kemudian Ai Ogura melengkapi lima besar setelah mencatatkan putaran cepat menjelang berakhirnya latihan. Informasi lebih lengkapnya lagi, kamu bisa langsung cek sendiri aja, teman-teman Pro 2, untuk perkembangan MotoGP 2026 di www.rri.co.id.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Pegunungan mengirim 6 atlet untuk berlaga pada ajang kejuaraan nasional Kejurnas 2026 cabang olahraga atletik di Jakarta. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Pegunungan Timotius Matuan, SPD-MPD, mengatakan Kejurnas dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Juni 2026 di DKI Jakarta. 6 atlet dari Papua Pegunungan yang dikirim akan mengikuti Kejurnas pada kategori usia 16, 18, dan juga usia 20 tahun. Selain Kejurnas di DKI, pemerintah juga menyiapkan atlet cabur taekwondo yang akan mengikuti kejuaraan di Jayapura, Papua.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi terakhir untuk update info pagi ini, teman-teman Pro 2, Raja Wali Indonesia secara resmi mengumumkan Guns N' Roses bakalan tampil di Indonesia pada Sabtu 21 November 2026 mendatang. Grup band rock legendaris asal Amerika Serikat itu kembali menyambangi Indonesia setelah konser terakhirnya pada 2018 lalu. CEO Raja Wali Indonesia, Anna Sahrul Alimi, mengatakan konser di Indonesia sendiri menjadi bagian dari rangkaian tur dunia Guns N' Roses. Tur tersebut merupakan kelanjutan perjalanan internasional band yang terus berlangsung setelah rangkaian konser pada tahun 2025. Tur dunia tahun 2026 akan membawa Guns N' Roses tampil di sejumlah negara lintas benua secara bertahap. Rangkaian konser sendiri meliputi Meksiko, Brazil, sebagian negara Eropa, Amerika Serikat, serta Kanada dalam jadwal yang telah disusun. Sekian untuk update Info Pro 2 pagi ini, teman-teman Pro 2. Sekali lagi, informasi lainnya bisa langsung kamu cek sendiri aja di www.rri.co.id.
0: Info Pro 2.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Pro 2. And now barengan sama Fajar, teman-teman Pro 2 di 96,3 MHz. Lagu pertama kita di jam 6 pagi ini ada Run. Run enggak tuh Run. Bukan run lari bukan ya, tapi ada Rai Asa sama Nino, teman-teman Pro 2. Trio musik yang ternyata mereka tuh menghadirkan kembali lagu ikonik mereka. Yang ini yang sekarang kamu dengerin tadi, yang tadi kamu dengerin teman-teman Pro 2 lewat versi remake video klip setelah 2 dekade sejak pertama kali dirilis, teman-teman Pro 2 ya. Kenapa di remake? Ya karena Run sendiri pingin mengulang lagi kesuksesan mereka sekaligus merayakan perayaan 20 tahun perjalanan karir Rai Asa sama Nino di industri musik Indonesia gitu, teman-teman Pro 2. Jadi memang pandangan pertama ini bisa dibilang bukan sekedar lagu lama aja gitu, teman-teman Pro 2, tapi juga salah satu karya yang jadi titik awal mereka ya dikenal luas sama publik, teman-teman Pro 2. Menariknya nih ya, teman-teman Pro 2, si Rai Putra, Astra Andoko sama Nino Kayam itu tuh mengunggah video klip original Pandangan Pertama yang ternyata tidak pernah tersedia di kanal YouTube resmi mereka. Nah, karena alasan itulah remake ini tuh dibuat sebagai cara untuk kembali menghadirkan salah satu era penting Run ke platform digital resmi mereka, teman-teman Pro 2. Jadi kayak daripada kita bikin konsep baru nih ya guys ya. Gimana kalau kita merekonstruksi? Nah, merekonstruksi enggak tuh ya? Merekonstruksi di situ gitu kan ya. Akhirnya mereka itu dia tadi merekonstruksi video klip lama mereka yang mirip, hampir secara detailnya tuh mirip gitu, teman-teman Pro 2. Mulai dari wardrobe-nya, editing-nya, angle kameranya, sampai gaya-gaya khas di era 2000-an. Karena emang lagu awal ini tuh munculnya di era 2000-an gitu, teman-teman Pro 2. Jadi emang purely dibikin semirip mungkin aja gitu ya. Jadi kayak berasanya kamu ngelihat versi originalnya tapi lebih edgy gitu ya. Selain itu, ternyata mereka juga merayakan 20 tahun ini dengan konser loh, teman-teman Pro 2. Yap, bener banget. Konser Pandangan Pertama itu tuh di bulan April tanggal 18 tuh, teman-teman Pro 2. Keren banget. Di situ banyak musisi-musisi juga. Kayak musikal juga gak sih ini kalau saya ngeliat foto-fotonya?

akhirnya. Kenapa saya malah karaokean ya, teman-teman Pro 2 ya. Intinya itu, so kita move dari Rayi Astanino dengan pandangan pertamanya yang mungkin ngajakin kamu buat apa ya? Buat mandang pertama. Lebih bagusnya tuh kalau baru bangun tidur, mandangnya sih emang gak handphone ya. Pandangan pertamanya jangan ditujukan ke handphone sih, teman-teman Pro 2 ya. Susah banget lagi menghindari itu. Tapi bisa kan dicoba kan? So, yuk kita seru-seruan di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Enjoy!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Yes, asik banget lagunya nih teman-teman Pro2. Kamu tahu versi asli dari lagu ini? Yang barusan kamu dengerin tuh punyanya atau versinya Two Colors bareng sama Piamia, Love Fools teman-teman Pro2. Yes, kamu baru aja dengerinnya di Pro2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Available ya buat siaran Pro2 RRI Wamena. Kamu dengerin di www.rri.co.id teman-teman Pro2 sama di mobile application RRI Digital. Ada kabar apa hari ini? Kamu bisa langsung kasih ke Fajar aja. Misalkan ada something yang pengen kamu kabarin, silakan aja di 08114828842 ya. 08114828842, Fajar tungguin. Info-info penting di sekitar kamu bisa kamu infoin ke Fajar juga gitu, teman-teman Pro2. Ini kalau saya ngelihat sosial media masih marak banget ya terjadi tindak kejahatan teman-teman Pro2. Yes, ini kayak buktinya baru aja diamanin seorang terduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curahan mor, teman-teman Pro2. Jadi emang harus lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi. Ya maksudnya kayak taruh di depan rumah aja tuh masih kemungkinan hilangnya tuh ada. Hilang dalam arti dicuri gitu teman-teman Pro2. Jadi hati-hati aja gitu ya. Makin waspada lagi untuk mengamankan istilahnya ya. Mengamankan barang-barang kamu sendiri juga gitu sih teman-teman Pro2. So sekarang udah 7:30 pagi, 6:39, kamu masih bakal kita temenin di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro2. Udah pada bangun? Kalau udah pada bangun, kita bakal ngajakin kamu langsung lompat-lompat. Lompat lebih tinggi pagi ini barengan sama Lomba Sihir. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Yo, man!

0: Kamu diajakin menari-nari barengan sama Malik di Esensial pagi ini di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Yes, cuacanya memang akhir-akhir ini masih tetap dingin, tapi kayak udah gak terlalu dingin kayak beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan yang lalu gitu teman-teman Pro 2. Mungkin kamu juga kayak ngerasain hal yang sama seperti yang saya rasakan juga di Papua Pegunungan gitu teman-teman Pro 2, di mana kayak udara pagi tuh terasa lebih dingin setelah malam ya teman-teman Pro 2. Apalagi maksudnya kayak kalau kita ngeliat tuh kayak langitnya cerah-cerah aja gitu kan ya, dan siangnya pun juga panas banget, mataharinya gokil sih gitu teman-teman Pro 2. Emang sekarang tuh lebih sering gak ada awan ya langit Kota Wamena, jadi kayak birunya pure biru yang bening gitu teman-teman Pro 2, yang bersih banget kayak gak ada polusi sama sekali. Nah terus kamu mikir kayak kenapa sih ini udaranya tuh dingin gitu teman-teman Pro 2 gitu kan ya. Nah hal ini ternyata disebabkan karena pada musim kemarau Indonesia itu Indonesia itu dipengaruhi sama angin muson Australia yang membawa masa udara kering, dan itu tuh relatif lebih dingin gitu teman-teman Pro 2. Ditambah kondisinya itu tuh seperti yang udah saya bilang tadi, langitnya tuh cerah teman-teman Pro 2, langitnya cerah, minim awan gitu teman-teman Pro 2. Terus panas dari permukaan bumi tuh lebih mudah juga terlepas ke atmosfer di malam hari teman-teman Pro 2, sehingga ya seperti yang kamu rasakan sekarang, suhu udaranya menjelang pagi atau bahkan pagi sampai siang atau bahkan sampai sore malam itu tuh tetap dingin gitu teman-teman Pro 2. Jadi memang suhu udaranya tuh lebih rendah gitu teman-teman Pro 2. Akibatnya udara pagi jadi terasa lebih sejuk hingga dingin. Kayaknya udah gak sejuk sih ya. Udara pagi tuh terasa lebih dingin teman-teman Pro 2, terus embun juga lebih mudah terbentuk, dan perbedaan suhu antara siang sama malam tuh juga jadi lebih besar teman-teman Pro 2. Kondisi ini diperkirakan masih bakalan terus terjadi khususnya di Provinsi Papua Pegunungan, intinya ya selama periode musim kemarau teman-teman Pro 2, yang diperkirakan bakalan lebih panjang musim kemaraunya tahun ini ya. Sampai Oktober tahun ini teman-teman Pro 2. Jadi untuk menjaga kesehatan, teman-teman Pro 2 bisa kayak tetap menggunakan pakaian yang hangat juga, konsumsi minum-minuman yang hangat juga gitu teman-teman Pro 2. Terus jaga daya tahan tubuh, ngasih perhatian lebih ke mungkin orang tua kamu yang notabene-nya udah lebih rentan gitu teman-teman Pro 2, kayak lansia atau juga mungkin anak-anak atau juga mungkin orang yang lagi sakit. Itu juga perlu perhatian juga gitu teman-teman Pro 2. Jangan lupa vitaminnya, jangan lupa istirahatnya cukup, makannya juga dijaga gitu teman-teman Pro 2 biar tetap sehat aja gitu ya. Nggak batuk-batuk, nggak flu, pilek, apalagi sampai sakit yang aduh, kamu dirawat lagi di rumah sakit gitu kan ya. Bukan berarti kayak, wah rumah sakit enggak, bukan. Tapi maksudnya kayak, lebih enak kalau kita sehat aja gak sih teman-teman Pro 2? Teman terbaik kamu. Aha, yes.
1: Sumpah kita ganteng banget
0: gak
1: sih?
0: Ganteng gak tuh?
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?
0: Yuk kita nyanyi bareng-bareng NPD.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. 7.14 sekarang, dan kita mau update dulu untuk informasi perakhiran cuaca hari ini bakalan kayak gimana ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Wamena nih, teman-teman Pro 2. Ini berlakunya hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Oke, memang kalau ngelihat secara umum, Wamena Kota sendiri pagi ini bakalan berawan sampai dengan siang nanti, teman-teman Pro 2. Terus malam harinya berawan tebal. Nah, untuk beberapa kabupaten seperti Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, sama Pegunungan Bintang diperkirakan kondisi cuacanya pagi ini berawan. Sementara Lanijaya berawan tebal dan Kabupaten Duga hujan ringan. Untuk Kabupaten Duga sendiri diperkirakan hujan ringan ini akan terjadi sepanjang hari ini, mulai dari pagi, siang, malam hingga dini hari ya, teman-teman Pro 2. Nah, untuk siang harinya didominasi Papua Pegunungan sampai dengan malam hari hujan dengan intensitas ringan ya untuk seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian, BMKG sendiri juga menginformasikan wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang, akumulasi curah hujannya tuh 20 sampai 50 mm per hari hingga hujan lebat diperkirakan terjadi di Jayawijaya, Duga, Pegunungan Bintang, Tolikara, dan juga Yahukimo nih, teman-teman Pro 2. So, itu dulu untuk perakiraan cuaca pagi ini yang memang bakalan didominasi sama berawan ya untuk Wamena Kota dan sekitarnya gitu, teman-teman Pro 2. Jadi, siap-siap aja. Siap-siap apa nih Jar ya, siap-siap aja perbekalan-perbekalan kamu biar terhindar dari cuaca-cuaca yang kadang-kadang fluktuatif gitu aja ya. Cepet banget berubahnya, bisa aja berawan, bisa aja tiba-tiba panas, terus bisa-bisa hujan juga gitu kan ya. Soalnya beberapa hari ini kan memang Kota Wamena juga dilanda hujan lagi gitu ya, teman-teman Pro 2. So, itu dia perakiraan cuacanya, nanti bakalan kita update lagi untuk informasi-informasi lainnya. Jadi tetap di sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Dengarkan teman terbaik kamu, Pro 2 Wamena.

0: jaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.

Duh, pagi-pagi gitu ya, teman-teman Pro 2 udah dibikin melo aja nih buat yang lagi long distance relationship or anything sebutannya gitu, teman-teman Pro 2. Percayalah ya, percayalah apa tuh Jer? Percayalah kamu gak sendirian gitu teman-teman Pro 2. Karena apa? Karena Pro 2 FM masih nemenin kamu banget. Bisa aja tuh bridgingnya. Yes, kamu dengerin kita ya lewat RRI Digital teman-teman Pro 2 yang bisa kamu download di App Store sama di Play Store handphone kamu, teman-teman Pro 2. Oke, saya agak lagi sedikit ngalamin problem. Tapi it's okay, semoga gak terlalu ngaruh ke siaran pagi ini gitu ya teman-teman Pro 2. So, kita pengen ngupdate soal Piala Dunia dulu di setengah 8 pagi ini, di mana hasil Piala Dunia 2026 bisa dibilang sempurna ya. Dembele menggila Prancis naklukin Norwegia. Baiklah, baiklah. Oke. Jadi, Prancis nutup pertandingan grup I Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-1 atas Norwegia pagi ini teman-teman Pro 2. Dan ini udah memastikan ya bahwa Prancis mengakhiri fase grup dengan performa yang sempurna menjelang babak 32 besar. Oke. Kemenangan Les Blues ini sempurna dengan 9 poin menjadikan juara grup I juga gitu teman-teman Pro 2. Sedangkan Norwegia lolos sebagai runner-up grup dengan mengoleksi 6 poin, teman-teman Pro 2. Ulasan pertandingannya kamu bisa cek sendiri aja ya di www.rri.co.id ataupun mungkin buat kamu yang udah nonton. So, menikmati pertandingannya, apalagi buat yang ngedukung Perancis gitu, teman-teman Pro 2. Oke, gak apa-apa, Norwegia kalah, karena saya megang Norwegia. Sok megang banget gak tuh, kayak ngerti bola aja lu Jar. Nggak ngerti sih, tapi kayak ngikuti dikit-dikit boleh kan ya teman-teman Pro 2. Kan emang lagi event skala internasional si Piala Dunia ini gitu kan ya. So, Norwegia juga tetap masuk gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi kita masih menunggu untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya nanti. Karena udah mau masuk ke 32 besar juga gitu ya teman-teman Pro 2. Yang udah pasti tuh nanti Brazil bakalan ngelawan Jerman. Belanda ketemu Maroko ya kalau nggak salah. Terus ada satu lagi tim saya lupa gitu teman-teman Pro 2. Nah ngomongin soal jadwal pertandingannya sendiri atau hasil lengkap teman-teman Pro 2 dari laga-laga yang sudah terselenggara itu semuanya ada di rri.co.id gitu kan ya. Dari grup I ada Senegal melawan Irak juga tadi 5-0 coy. Kemenangan buat Senegal, terus tadi 4-1 ya kemenangan untuk Prancis ngelawan Norwegia juga.

nanti gitu teman-teman Pro 2. Ada Mesir ngelawan Iran dari grup G gitu. Jadi grup H nanti bakalan ada Tanjung Verde ngelawan Arab Saudi. Terus grup G-nya ada Selandia Baru ngelawan Belgia sama Mesir ngelawan Iran gitu ya teman-teman Pro 2. Itu untuk pertandingan hari ini yang bakal jadi pertandingan terakhir hari ini ya. Oke, jam 12 siang nanti gitu teman-teman Pro 2. Sampai ketemu nanti besok di tanggal 28, itu tuh ada grup L antara Panama ngelawan Inggris di pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, hari Minggu ya teman-teman Pro 2. Waduh, tantangan banget nih jam-jam segitu ya. Mana hari Minggu lagi gitu kan ya. So sekali lagi untuk perkembangan seputar Piala Dunia, kamu bisa ikutin di Pesta Bola Dunia 2026 barengan sama RRI tentunya di www.rri.co.id.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Yes, tepat jam 8 pagi kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 yang baru aja tune in di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yang udah dari tadi pagi banget juga, selamat pagi aja, selamat sarapan pagi buat kamu juga di jam 8 pagi ini. Hari Sabtu, pada libur, ada yang libur, mungkin ada yang day off gitu kan ya. Libur, day off, sama aja. Ya apapun lah sebutannya gitu teman-teman Pro 2, atau mungkin nanti dapat shiftnya kebetulan siang atau malam gitu kan ya. Jadi kayak masih bisa quality time gak tuh? Masih bisa menikmati hari Sabtu pagi di rumah barengan sama keluarga juga gitu kan teman-teman Pro 2. Yang udah di tempat tugas, selamat bertugas. Yang masih dalam perjalanan, hati-hati aja di jalan teman-teman Pro 2 ya kan. Tetap kayak kalau saya sih lebih senangnya tuh kalau misalkan menempuh perjalanan, terus perjalanannya tuh dengan view yang indah gitu, enak dipandang, pinginnya tuh kayak gak usah ngebut-ngebut gitu, jadi kayak tetap santai, slow aja, menikmati perjalanan aja gitu kan ya. Sama kayak kamu tinggal duduk aja, nikmati teh pagi kamu mungkin sama biskuit gitu kan. Yes, sambil dengerin Pro 2 FM lah pastinya, karena kita udah siapin playlist terasiknya Pro 2 RRI Wamena. Beberapa lagu baru di hari Jumat kemarin rilis, udah Fajar siapin buat nemenin pagi kamu juga. Tentunya the one and only, tentunya the one and only gak tuh? The one and only di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2 bareng Fajar.

0: G-G-Y, say do that, do that. G-G-Y, whoa, who that, who that? G-G-Y, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa,
1: tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRD News.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
1: Ini dia mana?
5: Yes,
3: menang. Aku di Pro 2.
1: Papi, Devi,
3: aku di Pro 2.
1: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: lays it up for Ronaldo. Oh, nice. Settles, shoots, score.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata

Soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih